0: kuliza chenda munyakati nyesenya fama radio sapiencia inkuruza ya magazi tulina kukajara
1: olera ano mkutale karele kebaita viva mtu ndunda nyanya mkene nga vovira we
2: unabana omugati kwemba dema nyinti kwa bei sabuni atabere wa bei osingo
3: good morning
0: program musagala galamite owaje wasuzo utia uudiriza program musagala galamite

enkuruze ya magesi akatimba kedye misanyo akatimba kedye misanyo kano kikatimba kedye misanyo kusawilo waluri wa suridwa kweto roluguna kuruna kini za tubikutu seko akatimba kedye misanyo kakutusibu wako kampani ya betting ngansi eye 22 bet bubu sibaka sente sibaka katakuruma betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano

Owuliriza kyenda mu nnya katonnya ssennya Frama Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi. Ffe kyenda mu nnya katonnya ssennya Frama.